0: Sei, meg kom det ikke så gøy ass. Du får mana na na man om så kulilat.
1: Hjälp.
0: Isak kunde na han na man ju om så kulilat.
1: Hosan.
0: Hosan, aku patana na wanyo sana netan. Ramian radio. De Maros hosana fe farina mlalo fe fa mianatra sekolelat fa miantsar.
1: Miantsar.
0: Ay, tem tu de kote.
1: Yen.
0: De fa mana una kitsika minana kote. De fa pengunana.
1: De fa mbrav.
0: De fa mbrav sekolelat.
1: Yen top.
0: Ay, ina kina tolchin joane kizane chan.
1: Ir.
0: Ale fa suisa ruate.